Adiknya Dudaya kulitnya payah nyenapai Muraya payah kukanyil pay Yulo kapil lah Mura Ngulur bantara Alanjara Kakarara Ulparara Wilarara Kulitnya jara nyenapai Alajilaka nyenama Kulitnya jara.